0: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
1: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang, karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Afrika di mana saja berada.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Mas-mas, Americano satu.

0: ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ya, masih terus bener-bener di pukul 9.28 ya. Setia bersama kami di program Empatan Selika Indonesia kali ini. Selamat pagi dan juga semua yang selalu bersama kami di program Empatan Selika Indonesia. Sahabat berada dimanapun Anda berada. Masih terus bener-bener dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Untuk pendengar setia di program 4, 9.7 MHz.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi

9 lewat. Ya, pendengar setia bersama kami di pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus bermain di program 4 dan selagi berada di sini, kali ini sahabat budaya di mana saja berada.

dan seni musik bagi Kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan Tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ingin sedikit bersama kami di program Pembatan Sedang Indonesia kali ini. Sampai dari mana pun berada pukul 10 lewat 5 menit. Masih terus berada dengan lagu-lagu yang selalu siap bersama kami. Atau di program 4 ya, Sedang Indonesia. Sampai dari mana saja berada.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
1: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
2: Kemanakah murid harus menuju, guru?
1: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
2: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
0: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
2: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
2: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
2: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
2: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.

sepanjang hidupnya yang nomaden. Bujang kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.

0: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat!
1: Hiat! Hiat! Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
0: Lawan aku kalau bisa. Hiat!
1: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat!
0: Hiat! Hiat! Ah! Ah! Ah! Badanku terasa lumpuh. Dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ah! Ampunkan aku, wahai bujang yang satria.
1: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
0: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
1: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
2: Kami berterima kasih, bujang. Maafkan kelakuan kami.

0: lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
1: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
2: Ya, jauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
3: Usir dia.
0: Ternyata kali ini, Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
4: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
2: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
1: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
5: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
6: Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
4: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
1: Dia bisa
0: namun
1: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap. Di mana 3 kuburan selain milik Mujab Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari

Penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

siang Pace Mace, kembali lagi bersama Mace Kartika di Depak 2 kali ini di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Dan jangan lupa tetap bersama kami di 96.7 MHz program 4 Manokwari, Suara Budaya Manokwari.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebut

0: Warabudaya Manokwari.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: Selamat siang Pak Cemace, salam sejahtera untuk para pendengar RRI di Manokwari, di mana saja berada. Dan senang sekali bisa kembali hadir dalam program Dialog Pro 4 para-para UMKM, ruang untuk mengenal lebih dekat para pelaku UMKM di sekitar Manokwari, tentunya dengan kreativitas serta produk-produk unggulan Indonesia khususnya di Papua dan Manokwari. Dan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini kita akan berbincang mengenai produk UMKM yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengangkat potensi bahan pangan lokal. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya memiliki cerita menarik di balik produk yang dihasilkan. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Owner kedai Arkan ya,
1: dapur Arkan
0: dan Astrid Galita. Dan ini saya penasaran nih.

0: dan saya di sosmed, dan alhamdulillah ada yang mau pesan. Nah, disitulah saya berpikir, oh iya, kenapa nggak saya ini ya
1: Jual belikan.
0: jual secara online ya produk saya. Nah, di situ tercetuslah Dapur Arkan di tahun 2018.
1: Oh, dari 2018 itu awalnya anak dulu yang
0: Iya, makanya
1: hobi
0: namanya
1: favorit gitu.
0: namanya itulah
1: Dapur
0: brand
1: Arkan.
0: saya, Dapur Arkan.
1: Baik, terima
0: Tapi
1: kasih.
0: sebelumnya memang sudah saya udah jual empe-empe dari tahun 2000 dan awal 2001 di Kota Sorong.
1: Oh, Ibu sebelumnya di Sorong
0: Iya,
1: terlebih dahulu.
0: di Cafe Yohan, di supermarket Yohan,
1: Oh,
0: Cafe Millennium.
1: tapi itu produknya memang sudah bergabung di kafe tersebut atau memang tersendiri, Ibu?
0: Memang sudah ada di situ di tahun 2000 itu sudah ada Cafe Millennium dan sudah jualan di situ. Memang saya asli Palembang yang mengajari saya saat itu membuat empe-empe. Nah, disitulah saya masih SMP ya. Jadi saya pun juga membantu orang tua untuk jualan. Jadi sambil sekolah sambil mencari rezeki dengan jualan membantu orang tua itu.
1: Jadi memang dari kecil juga ya sudah
0: Iya,
1: menggeluti tentang PMP ini
0: iya
1: ya.
0: benar. Tapi sehingga sampai sekarang ini juga masih tetap belajar, belajar dan terus belajar. Sehingga 3 tahun yang lalu saya berkreasi untuk produk MPMP berbahan dasar sagu.
1: Sagu, oh iya.
0: Bagaimana produk lokal bisa naik kelas.
1: Betul.
0: Jadi disitulah saya mencoba untuk berkreasi, mengolah dan jadilah MPMP sagu ikan tenggiri.
1: Baik, jadi memang menarik sekali ya
0: Iya.
1: para pendengar, karena memang ini dari awalnya dari hobi makan anak
0: Iya.
1: owner Dapur Arkan ini,
0: Iya, benar.
1: jadinya suka-suka lalu berkreasi, akhirnya menemukan itu ya. Nah, sekarang kita geser ke bakery dan cakery ya Ibu ya. Nah, ini kenapa Ibu? Kenapa berbahan dasarnya sagu, dan kalau kentang kan memang sudah banyak dijumpai ya Ibu ya. Mungkin boleh diceritakan Ibu.
2: Ya, kurang lebih hampir mirip sih ya dengan Dapur Arkan. Kalau memang awal merintis tuh ciri khas saya itu belum donat. Jadi awal itu lebih ke condong ke cake sama kue kering. Jadi 2017 itu mengawali, terus setelah itu 2 tahun kemudian anak saya nomor 3 kan lahir ya. Sekarang udah umur 7 tahun. Nah, 2019 itu kok kepikiran pengen jualan donat gitu. Tapi memang awal jualannya donat kentang aja tanpa sagu ya, karena memang cemilan favorit keluarga, kenapa enggak sambil kita cemu sambil dijual gitu. Nah, setelah itu berjalannya waktu kok peminatnya makin banyak gitu. Tapi kue kering juga tetap ada, tapi di momen-momen tertentu. Kayak misalnya pas Natal, Idul Fitri gitu
1: Idul
2: kan.
1: Fitri ya.
2: Sedangkan sebelum ada donat, ada aja yang tanya, tapi itu hilang. Lebih condong ke donat. Nah, situ saya mulai berpikir, ah, gimana kalau saya memang fokuskan ke donat aja, jualan hari-hari ya. Ya, akhirnya berjalan waktu, ketemulah dengan dia.
0: Jadi partner.
1: Owner Dapur Arkan ini jadi
2: 4 tahun yang lalu ya.
0: Iya.
2: Saya dengan dia
0: 4
2: itu
0: tahun yang
2: memang
0: lalu, 4 tahun yang
2: 4
0: lalu.
2: tahun sama-sama berpikir gimana ya kita usaha kita ini mengangkat pangan lokal. Kita punya unsur otentik Papua,
0: Papua
2: dalam produk kita supaya kita bisa mengangkat potensi pangan lokal menjadi cemilan yang enak
0: kekinian,
2: dan modern
1: ya.
2: Gitu. Nah,
1: Jadi tidak hanya itu-itu saja ya Bu ya.
0: Iya, benar.
2: Nah, tercetuslah sagu itu. Dia punya ide yang pempek sagu dan saya donat kentang sagu. Terus selain donat kentang juga kan saya punya produk brownies.
1: Iya, brownies.
2: Nah, dulu tuh browniesnya tuh gluten, Mbak. Jadi gak ada sagunya. Terus tiba-tiba karena donat saya aja bisa, kenapa brownies enggak? Jadi saya trial. Jadi nggak semudah itu ya,
1: iya,
2: butuh
1: iya,
2: waktu,
1: untuk berproses.
2: Berproses, ya semuanya lah dikeluarin. Terus ketemu sama yang pas, ya udah Sama lapis sagu juga ya. Yeah. Kalau Surabaya kan punya lapis Surabaya.
0: Yeah.
2: Kita punya lapis

0: lagu Manokwari.
1: Ini saya biar dengar aman, juga ini.
0: Biar aman saya sama dia gimana nih supaya produk kita aman, brand kita aman, kita patenkan yuk gitu.
1: Iya. Karena memang sekarang kalau tidak dipatenkan juga kita sudah membranding nih.
0: Iya.
1: Tiba-tiba datang ya. Membuat
0: di apa sumen. Namanya Bun, ditikung
1: orang gitu kan, ditikung ya betul.
0: Nah gitu terus ya udah sama-sama cari jalan gimana caranya
2: berbadan hukum
0: ya.
2: Jadi alhamdulillah kami sudah dipatenkan, berhaki ya.
1: Oh.
2: Sudah haki
0: dan kebetulan pada saat itu ada fasilitas dari pemerintah daerah ya,
2: ya.
0: Jadi kita daftarlah di situ, kemudian sekalian sama merek kita di pencatatan ciptaan ya.
2: Iya.
0: Ya. Di dua sekaligus. Haki ada.
1: Ya,
0: catatan ciptaan juga
2: cipta
0: ada.
2: Cipta juga ada.
1: Haki dan cipta.
0: Iya. Nah. Jadi ya begitulah cipta dengan dia.
2: Iya, karena ciptanya kami untuk bagaimana sagu ya, donat sagu dan juga pempek sagu itu tercipta.
1: Iya, betul.
2: Jadi kami patenkan.
1: Jadi memang menarik sekali ya, karena memang setiap usaha tentu memiliki perjalanan dan cerita tersendiri ya ibu-ibu ya. Dari sebuah ide kemudian berkembang menjadi produk yang bisa dinikmati masyarakat. Awalnya kan memang dinikmati keluarga dulu nih.
2: Iya, ya. Benar.
1: Sekarang sih. Masyarakat. Saya jujur saya dulu pas mungkin Dapur Arkan pernah ikut di sini ya,
2: RRI Fest.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin.
1: Karena saya masih hamil itu.
2: Kemarin.
1: Oh. Ini kok pempek tapi sagu gitu.
2: Masyaallah.
1: Saya coba. Tapi dihabiskan suami saya.
2: Berarti Mbak belum merasa dong.
1: Kita cari lagi, Bu.
2: Oh,
1: di MCM ketemu lagi. Akhirnya sampai anak saya lahir sudah merasakan Dapur Arkan. Dan kemarin di Festival Kopi ya Ibu ya, ada Astrid Galipat. Saya juga coba. Mungkin kita juga tidak, wah ini juga kita tidak ekspektasi kalau kita bakal bertemu di sini ya Ibu.
2: Iya. Benar.
1: Jadinya sebenarnya saya juga konsumen.
0: Jadi juga ya ternyata.
1: Awalnya tuh saya mencari Dapur Arkan. Waduh, di Facebook, di ini, di IG awalnya Ibu. Di IG kenapa susah ya? Coba di Facebook, terus teman saya, "Mbak, ini ada di MCM. Mau titip enggak?" Oh, titip.
2: Masyaallah.
1: Karena memang kita juga pencinta pempek, Ibu.
2: Masyaallah.
1: Tapi kita penasaran apa ya bedanya ini sagu dan biasanya tepung sendiri, tepung biasa ya Bu ya, kalau pempek itu. Nah, ternyata memang kita berdua cocok ya Bu, saya sama suami saya itu cocok gitu.
2: Dan memang bertambah konsumen lagi ya.
1: Dan donat juga, saya juga pecinta donat.
0: Oh, si Allah.
1: Jadinya memang ini Bu, saya memang awal mencoba donat itu memang pas kemarin di festival kopi itu. Yeah. Jadi memang wah ini menarik sih di Papua dan makanan-makanan bukan asli, maksudnya kan bukan asli sini ya Bu ya, tapi berbahan dasar
2: sagu
1: gitu. Jadi menarik unik. Sekali, unik sekali gitu. Dan mungkin tadi kan dari Bu Astrid sendiri kan produknya kan banyak. Saya mau tanya nih Bu, produk apa yang menjadi unggulan dari usaha Ibu saat ini dan apa yang membedakan produk Ibu dengan sejenis yang lainnya yang ada di pasaran?
0: Yang unggul ya, donat.
1: Iya.
0: Yang unggul tuh donat. Kenapa? Karena saya punya donat tuh beda karena saya memakai sagu. Itu. Selain sagu, kebetulan kan memang sagunya kan dari Bintuni ya, dari distrik Detomu. Nah, ownernya juga tuh teman kami, jadi kita kayak bermitra lah begitu ya. Kalau habis minta, di sini kebetulan ada dia punya apa Bun?
2: Reseller.
0: Iya resellernya, utang resellernya lagi umroh sekarang. Nah jadi donat saya itu unik, beda karena menggunakan sagu plus kentang dari pegunungan Arfak. Jadi ketika kentang Anggi itu, orang kan kenalnya kentang Anggi ya Kak. Banyak, saya biasanya langsung memang beli juga dari petani, dari Anggi ya, dari Pegam. Tapi ketika bahan baku itu satu nggak ada, saya nggak produksi. Karena memang sudah komitmen
1: menjaga
0: kita
1: kualitas.
0: Menggunakan pangan lokal.
1: Betul.
0: Jadi di saat dia nggak ada, saya stres. Karena permintaan setiap hari alhamdulillah ada ya Kak ya. Ya kadang saya cuma bilang maaf ya, kentang saya lagi habis. Dan beberapa kali trial pakai kentang dari, mohon maaf ya, luar Papua. Dan itu memang gak bisa.
1: Arang, ya.
0: Beda.
1: Beda rasa.
0: Dari segi tekstur juga dia berubah.
1: Aroma.
0: Aromanya juga beda dan warna. Kalau kentang aja kan dia kuning ya. Warnanya kuning-kuning gading, kecil tapi padat. Isi berisi gitu, walaupun kecil dia berat kak. Tapi kalau dari luar, mohon maaf, meskipun dia gede, berair.
1: Oh, jadinya?
0: Ketika dikukus itu udah kelihatan bedanya. Saya kalau ngukus kan nunggu air mendidih dulu baru dikukus. Itu sebentar aja langsung dia pulen. Tapi kalau kentang dari luar, ya memang butuh waktu lama. Terus ketika disaring dia tuh langsung kayak lengket, kayak berair gitu kak. Jadi ya saya kesulitannya harus mengurangi takaran
1: volume, iya, volume
0: susunya. Oh. Jadi agak bingung di situ. Makanya saya aduh daripada kayak gitu,
1: daripada gagal lagi.
0: Ya, tambahan ya.
1: Iya betul.
0: Sedikit. Ya udah enggak berani bikin.
1: Baik. Nah, kalau dari dapur Arkan ini selain PMP ada apa lagi?
2: Stik sagu rumput laut.
1: Stik sagu.
2: Iya.
1: Jadi memang itu semuanya berbahan sagu juga ya, Bu ya?
2: Iya, jadi kami berusaha untuk berdasar apa bahan lokal yang kami gunakan, dasarnya dari bahan sagu, turunan sagu. Jadi berkomitmen untuk produk kami untuk mengangkat bahan lokal, dikreasikan bagaimana caranya biar dinikmati oleh masyarakat. Sagu ini gak hanya bisa dibikin seperti papeda aja.
1: Iya.
2: Jadi bisa dibuat cemilan-cemilan lain dan juga olahan yang lain untuk bisa dinikmati.
1: Betul, betul. Nah, berarti bukan hanya soal produknya ya, Bu ya, tapi keunikan dan nilai tersendiri yang ingin ditawarkan kepada konsumen.
2: Benar.
1: Dan komitmen itu.
2: Benar.
1: Jadinya kalau bahannya belum ready stock, juga di close order dulu ya, Ibu ya. Nah, kalau ini menariknya dan tentunya kami ingin tanyakan kepada Ibu ini, kenapa memilih sagu sebagai dasar produk selain mengangkat pangan lokal? Apakah ada teksturnya tersendiri yang berbeda atau membuat ini biar masyarakat Papua nih bisa mengkonsumsi sagu dengan beda variasi gitu? Coba mungkin bisa di.
2: Saya jawab ya, terutama dalam perekonomian dulu ya. Kalau dalam perekonomian, dengan kami menggunakan produk sagu, tepung sagu lokal yang dari Mama Papua di sini, artinya kami juga membantu mengangkat
1: perekonomian
2: Mama-Mama Papua. Karena kami menggunakan produk lokal.
1: Betul.
2: Ya, jadi kami tidak menggunakan produk dari luar. Jadi itu dasar utama yang kami.

0: tingkat nilai kualitas harga pun bisa lebih naik.
1: Jadi memang bukan ya seperti yang dibicarakan kita tadi ya Bu ya, tidak hanya papeda dan mungkin sagu bakar saja ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata sudah bisa dikreasikan menjadi pempek, donat, ya, brownies gitu ya Bu. Ya. Mungkin Bu Astrid ingin menambahkan?
2: Ya kalau saya sih ya unik ya. Karena gak semua orang bisa.
1: Betul
2: ya. Karena mengolah sagu dengan tepung biasa itu sulit.
0: Benar.
2: Betul gak?
0: Karena kami pun juga memproduksi produk kami pun prosesnya panjang ya,
2: sama. Butuh waktu.
0: Butuh waktu, modal. Dan juga kreativitas kita ya, kita harus kelola ini gimana ya caranya ya. Kadang itu sampai salah-salah ya.
2: Buang-buang
0: tidak jadi banyak. Tidak iya. Jadi produknya gak jadi, gagal terus. Tapi kami selalu berusaha untuk bagaimana caranya bisa produk kami itu rasanya tetap terjaga kualitasnya.
2: Iya betul
1: juga ya. Memang menarik sekali ya, karena efek dominonya ini bukan hanya berputar ke ibu saja ya, tapi ke mama-mama Papua, lokal. Jadinya pemasukan mereka juga bertambah, dan permintaan pun juga bertambah. Jadi roda perekonomian ini ya bisa,
0: insya Allah bisa
2: kentang ya. Misalnya saya kehabisan stok ya, mau gak mau saya sisir pasar. Saya nanya tuh sama mama Papua, ya sekalipun pas lagi tinggi tetap saya beli demi menjaga kualitas. Nah di situ nilai plusnya, ketika lagi kosong mama Papua punya misalnya 50 yang sekiranya mungkin saya bisa dapat dengan 30 ribu, tapi karena dia kosong 50 ribu, ya saya tetap beli kak. Nah di situ kan ada satu kesenangan tersendiri buat mama-mama ya. Kadang-kadang yaudah nona ambil semua sedaya ambil, tapi di korting sedikit, jadinya yang ternyata tidak mengenal satu sama lain jadi mengenal. Nanti jadi simpan lagi ya kalau ada ya. Iya gitu. Jadi sedikit ada rasa bahagia juga ya, karena bisa membantu.
1: Betul. Jadi memang selain kita mendapat konsumen, kita juga mendapat distributor ya, secara tidak langsung ya.
2: Dan distributornya mama Papua itu.
1: Iya, betul. Jadi itu nanti biasanya kan kalau mama-mama Papua juga dari langsung dari kebunnya sendiri ya.
2: Banyak.
1: Ya, jadinya kalau udah diborong pasti
2: Senang sekali.
1: Senang sekali. Jadi pulang dengan
2: Kan harapannya kayak gitu, Kak. Berangkat dari rumah bawa banyak, pulang habis. Ya jadi duit kan buat keluarga.
1: Betul. Nah, kalau boleh berbagi sedikit kepada pendengar, bagaimana proses mengolah sagu ini hingga menjadi produk yang disiap dipasarkan. Apalagi kan kalau sagu ini kan lengket begitu ya. Jadi untuk pempek juga mungkin takutnya, kalau bayangan saya alot atau gimana ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu, kok bisa menemukan racikan yang pas, dan apa tantangan tersendirinya? Mungkin dari dapur akan dulu nih. Nanti buka, kita
0: dalam versi kita kan ada ya beberapa yang gak bisa kita tapi ada yang bisa kita harus bagi. Memang sangat sulit. Nah itu dia, kami menggunakan tepung yang kering ya. Tepung kering. Jadi kami pun juga menjelajah produk tepung sagu yang basah awalnya, terus kita olah sendiri untuk jadi kering, ternyata gagal. Kami pun juga menggunakan tepung yang sudah jadi, yang sudah kering, ada teksturnya masih beraroma, yang berwarnanya pun juga kurang bagus.
2: Tekstur juga beda.
0: Terus tentunya jadi alot ya. Kita tetap selalu berkarya terus mencari
2: bagaimana terus Kak.
0: Iya.
2: Dan itu butuh waktu.
1: Betul.
2: Setelah semuanya siap baru kita launching.
1: Pasti itu juga korbannya keluarga dulu pasti.
0: Iya.
2: Cobain dulu.
1: Keluarga dulu. Jadi memang kalau kita sebagai konsumen kan menganggapnya oh empek-empek sagu nih. Ah, paling mudah dibuatnya seperti pepek biasa, donat sagu nih mungkin kayak donat biasa. Tapi ternyata setelah tahu tantangan terbesarnya adalah di balik sebuah produk yang dikira konsumen ini sederhana, ternyata challenging banget ya. Ada proses, kreativitas, ketekunan.
2: Benar.

0: paling panjang.
1: Kesabaran.
0: Kesabaran.
1: Itu yang utama.
0: Karena memang kalau betul. Jadi memang kalau tidak ada ketekunan pun pasti tidak sampai.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti ya sudahlah, kita balik ke terigu lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Tepung lagi, yeah, begitu ya, Bu ya. Nah, kalau ini soal bahan baku lokal. Seberapa penting penggunaan bahan baku lokal bagi usaha Ibu? Apakah dengan menggunakan bahan lokal seperti sagu, Ibu juga ikut membantu memperkenalkan potensi pangan Papua kepada masyarakat yang luas? Contohnya mungkin konsumen Ibu tuh sudah ada dari luar Manokwari, begitu. Mungkin boleh siapa?
1: Iya. Alhamdulillah, bempek saya, bempek sagu ikan tenggiri sudah sampai ke Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung, ke Jayapura, ke Sorong tentunya. Walaupun di Sorong juga banyak ya, dan kota lain banyak ya. Alhamdulillah, walaupun yang sudah pernah rasa, alhamdulillah tetap pesan lagi.
0: Jadi itu berarti bentuknya frozen begitu ya?
1: Iya benar, frozen. Jadi cemilan untuk oleh-oleh ya, karena pempek sagu ikan tenggiri. Jadi untuk bahan sagunya dan ikan tenggirinya itu asli kami dari Papua kami ambil. Alhamdulillah ada nelayan, memang nelayan Papua yang sudah menjadi distributornya saya untuk ikan tenggiri. Jadi kita membantu orang-orang lokal. Sesama UMKM kita berdaya.
0: Baik. Mungkin kalau dari Bu Astrid?
2: Kalau dari saya, ada pertanyaannya apa?
0: Mungkin jadi saya jadi lupa juga, Bu. Seberapa penting bahan baku lokal bagi usaha Ibu, dan mungkin apakah ikut membantu memperkenalkan potensi pangan Papua kepada masyarakat luas? Jadi mungkin konsumen Ibu nih mungkin sudah dari tidak hanya di Manokwari saja, tapi juga di luar Manokwari.
2: Sangat penting sekali kalau bahan ya. Jadi sagu itu sama kentang ya, bahan utama itu sangat penting. Jadi jangan sampai kosong. Nah selain itu kan karena produk saya juga sudah bahasanya sudah memiliki kemasan yang layak untuk ya dijadikan simbol oleh-oleh. Memang sudah ada simbol oleh-olehnya ya. Jadi sudah kemana-mana, sampai ke Jepang sudah. Tapi wow, memang itu dibawa sama teman yang memang pergi ke sana, dibawanya ke sana. Nastar sagu juga ada.
0: Oh, nastar sagu di ya, tempat itu.
2: Nastar dari sagu. Terus lapis legit dari sagu. Cuma memang lapis legit itu adanya di momen-momen tertentu. Jadi dengan adanya ini saya sekalian memperkenalkan ke beberapa konsumen yang sering bertanya ini apa. Terlebih kalau pas lagi ada pameran ya Kak, biasa kan kita dapat kunjungan dari pejabat-pejabat ya. Nah disitulah kesempatan saya presentasi di hadapan mereka bahwa inilah produk saya berbahan dasar sagu dan kentang yang saya olah sendiri, usaha rumahan. Dengan saya tuh mengangkat potensi sagu dan kentang supaya layak jadi cemilan dan yang modern. Ya. Yang bisa dinikmati semua kalangan. Supaya jangan orang tuh beranggap, ah sagu, terenak. Karena kan begitu ya kayak. Jadi cara makan sagu yang berbeda gitu. Itu sih kalau dari saya.
0: Baik, terima kasih. Nah ini di menit-menit terakhir nih. Bagaimana awal mula waktu launching produk, tanggapan masyarakat? Apakah mungkin aneh dulu atau bergembira ini ada olahan sagu yang baru nih? Mungkin dari pengalaman ibu-ibu dulu.
1: Ya, kalau dari dapur Arkan jelas pada saat saya launching bertanya-tanya pada saat itu waktu di event ya.
2: Ya. Event apa pertama kali waktu itu?
1: Yang di diadakan sama ibu beliau.
2: Oh iya,
1: ada
2: iya,
1: ya kan? MCM. 2023 ya.
2: Iya. Pas hari ulang tahun PKK.
1: Iya.
2: Di Kranasda
1: ya.
2: Yang ke-44.
1: Di situ pempek sagu ikan tenggiri saya munculkan. Nah, di situ ya konsumen bertanya-tanya. Ini dari tepung sagu, bilang iya benar dari tepung sagu.
2: Sampai bingung orang
1: ya.
2: sagu.
1: Bisa dong. Iya, coba dicoba aja dulu. Ya, sampai kan saran. Kami ada
0: tester. Ini,
1: tester. Ya, ada testernya ya, pun kami sediakan.
2: Di tempat.
1: Iya. Wah. Iya ya. Bisa ya diolah ya sagu ya pakai bilang iya tentunya diolah dengan kreativitas yang luar biasa ya layar
2: malah deg-degan nih ditolak
1: sehingga terjadi apa terbentuklah pempek sagu ikan tenggiri itu ya luar biasa prosesnya dan perjuangannya di konsumen saat itu rasa dan alhamdulillah
0: cocok.
1: Welcome. Alhamdulillah. Dan pelan-pelan dan alhamdulillah makin jadi
2: terkenal gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Baslit kurang lebih sama ya.
1: Iya.
2: Karena memang dia melakukan teknik marketing kayak itu, saya pun juga sama. Jadi karena kita itu juga takut-takut, tapi kita harus percaya diri.
1: Betul.
2: Bahwa produk ini memang layak maju. Jadi kalau kita nggak pasarkan, nggak diangkat, mana orang tahu. Soal gagal, coba aja dulu. Yang penting rasa kita sudah atur sebaik mungkin ya. Yang jelas kita dengan bahan-bahan yang berkualitas juga. Karena terus terang kita tuh suka kue enak ya. Jadi yeah, bagaimana caranya kita tuh menyajikan yang enak buat yeah, orang.
0: Jadi seperti memang kebanyakan ya. Gak kebanyakan, ada lah salah satu. Pasti tuh kalau pembisnis ya kita pasti carinya untung.
1: Iya. Yeah.
0: Ya entah mau dikritik atau apa ya, yang penting ada pendapatan begitu yeah, ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita doyan makan, yeah, doyan makanan enak, pasti kita juga ingin menyajikan yang enak
2: terbaik
0: juga.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini kan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 nih, Bu. Nah, ngomong-ngomong ada enggak nih, Bu, diskon pembelian?
2: Oh, nah, ada.
1: Pastinya
2: ada ya. Ada.

0: Nan lewat WA, lebih sering ke WA dan juga inbox pisah.
1: Kalau tadi WA-nya berapa Bu, boleh diulang lagi?
0: 0821 98 6000 66.
1: Nah, ini di kedai dapur Arkan.
0: Iya. Dan diskonnya ini pembelanjaan 100K.
1: Mendapatkan
0: diskon 20K. Dan tentunya diskon yang kami berikan ini sponsor dari Bank Papua Manokwari.
1: Ada sponsornya.
0: Iya.
1: Jadi memang syaratnya itu pembelian di 100.000.
0: 100.000 akan mendapatkan diskon 20.000.
2: Itu dengan transaksi kris.
0: Menggunakan kris.
2: Wajib kris.
0: Menggunakan
2: kris. Transfer enggak bisa.
1: Harus kris. Tapi kalau kris itu bank apapun bisa.
0: Yeah. Apapun
1: jadi
0: boleh.
1: Yang penting kris ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di Astrid Galipa.
2: Kalau di saya sama, jadi misalnya kayak brownies sagu sama lapis sagu kan itu 100.000 ya per box. Nah, untuk bulan Agustus ini spesial Semarak diskon merah putih, itu setiap pembelian satu brownies sagu seharga 100.000 itu diskon 20.000, jadi hanya membayar 80.000 per boxnya.
1: Dengan harga normalnya 100.000.
2: Ya, harga normalnya 100.000. Tetapi karena ada diskon Semarak diskon merah putih ya, yang disponsori oleh Bank Papua, jadinya 80.000 aja. Itu melalui transaksi kris.
1: Nah, kalau di alamat dan WA-nya mungkin?
2: Kalau alamat usaha itu untuk donat dan oleh-oleh itu di Jalan Trikora Wosi. Ya, seberang toko Grand Samsam.
1: Oh, pasti ini sudah strategis. Jadi, banget ini.
2: Ya, pinggir jalan banget.
1: Pinggir jalan ya.
2: Jadi itu tuh rumah makan 99. Kebetulan punya suami saya. Tapi itu mulai bukanya di jam 6 sore. Tetapi dari pagi jam 10 sampai jam 6 sore itu Astrid Galipat stay di situ.
1: Jadi mulai beroperasi jam 10 pagi sudah ya,
2: sampai
1: ready
2: jam 6
1: stock.
2: Sore. Nah, okay. Diskonnya itu berlaku.
1: Diskonnya berlaku hingga
2: tutup. Ya. Walaupun udah tutup, kalau dia bisa japri silahkan berlaku.
1: Kalau untuk japrinya sendiri Bu, nomornya di mana?
2: Nomor WA-nya 0823 98 17 0131.
1: Baik. Pak Cemasi mungkin bisa kalau tertarik bisa hubungi di Dapur Arkan di 0821 98 6066, di Facebook Rahma Sanu ya Bu ya.
0: Rahma
1: dan di IG juga bisa. Dan mungkin di Astrid Galipat bisa langsung datang di offline store-nya di Jalan Trikora Wosi seberang Grand Zamzam di Rumah Makan 99.
2: Iya. Yeah.
1: Beroperasi di pukul 10 pagi hingga 6. Nah, bisa juga di japri di nomor 0823 98 17 0131.

0: Insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Selalu bersyukur dan berbagi pada sesama yang membutuhkan. Tetap jaga kualitas dan rasa, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada membangun dari awal. Tetap semangat, pantang menyerah.
1: Wah, mantap.
2: Mantap sekali ini. Memang ini dari pengalaman ya, Bu,
0: iya,
2: ya.
0: Sangat-sangat.
2: Sangat-sangat
0: pengalaman. Jatuh bangun.
2: Jatuh bangun ya. Iya. Jadi merasakan ya.
0: Walaupun sudah 25 tahun kurang lebih produksi empe-empe dari saya masih SMP membantu orang tua saat di Kota Sorong. Hingga sekarang saya pun masih tetap belajar, belajar, belajar, dan belajar.
2: Tetap itu biar produknya semakin bagus ya.
0: Iya, karena mempertahankan itu sangat sulit.
2: Sangat sulit, iya.
1: Mempertahankan kualitas itu yang susah.
0: Iya.
1: Kalau meniru gampang.
2: Betul.
1: Gampang banget kita.
0: Kalau meniru orang. Sangat gampang.
1: Apalagi membangun, ATM ya.
0: Iya.
1: Membangun identitas sendiri itu yang susah.
2: Susah, benar. Iya. Karena mencari takarannya tadi loh, Ibu.
1: Iya, ya. Sulit.
2: Sulit sekali.
1: Itu butuh waktu.
2: Butuh waktu.
1: Butuh memang benar-benar semuanya harus dikorbankan.
2: Iya. Korbankan waktu,
1: finansial,
2: iya.
1: Tenaga, semuanya.
2: Iya. Modalnya habis,
0: iya,
2: di, iya, percobaan gitu.
1: Iya, benar. Nah,
2: kalau ada tambahan mungkin dari Ibu Astrid?
1: Ya, kalau saya sih tetap semangat. Pokoknya kalau dari saya, kalau mau memulai usaha, mulai aja dulu. Jangan pikir hasilnya langsung ya. Mulai aja dulu, terus kalau udah berjalan usahakan bisa konsisten, terus sabar, karena semua itu gak ada yang instan. Saya juga merasakan dari bawah sampai beranjak sampai sekarang juga masih tetap ya, naik sedikit juga kadang jatuh lagi, dijatuhkan lagi dinaikin lagi. Ya semangat, terus konsisten, terus sabar. Baik. Itu sih. Terus baik. Seperti yang Bunda Arkan bilang apa? Kejujuran.
0: Kejujuran. Ya. Karena jujur itu penting.
1: Ya.
0: Karena dari menjaga kualitas itu kita harus dari diri sendiri dulu, ya, harus jujur. Produk kualitas yang kita pakai ini bahan-bahannya harus kita jujur.
1: Jujurlah dalam berbisnis.
0: Iya.
1: Insya Allah berkah.
0: Betul. Insya Allah berkah. Amin.
2: Karena kita mencari keberkahan juga.
0: Iya, amin.
2: Amin. Jadi terima kasih untuk para narasumber dan para pendengar, luar biasa sekali ya. Jadi perbincangan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa bahan pangan lokal seperti sagu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi produk UMKM yang kreatif, menarik, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan yang paling penting adalah pengembangan produk lokal seperti ini juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan pangan Papua kepada masyarakat yang lebih luas. Dan pendengar RRI Manokwari, dari perbincangan kita bersama narasumber hari ini, kita belajar bahwa menjadi pelaku UMKM bukan hanya tentang menjual produk, ada kreativitas, keberanian untuk memulai, pemanfaatan potensi lokal, semangat untuk memperkenalkan kekayaan daerah, dan ketekunan serta kejujuran. Nah, sagu sebagai bahan pangan lokal ternyata memiliki peluang yang besar untuk diolah menjadi berbagai

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau...

0: pulang sama kita gak?
1: Yeah.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Ibu di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino dako? Dako sino PR lu?
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sino ki?
5: Sino?
3: Sino kon? Dedawi kan? Nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Buko kamat kai.
3: Sino?
0: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pasti kuntau.
1: Lu tahu kuntau enggak?
2: Kuntau. Enggak tahu kuntau.
1: Enggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar enggak sebelumnya?
2: Enggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Mas Chandra ya? Pernah dengar kata kuntau enggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau enggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa ikut sama saat ini.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar, tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Tapi kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya. Yeah.
1: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan.

0: untuk menjatuhkan lawan.
1: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. Hakikatnya membela diri gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid kuntau pun senang bisa belajar kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
2: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar
3: kuntau? Sekitar 2 tahunan.
2: Sudah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
3: Manfaatnya jaga kesehatan.
2: Oh jaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan kita.
2: Harapannya? Kedepan dengan kegiatan belajar kuntau ini apa?
3: Ya lebih maju lagi Mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung Ulun Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pempulu julnalabu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut,

0: yang terkuat, yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus.

0: Kalau massal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
1: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di Desa Tanalia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong.

Insya Allah kita akan ikuti lagu-lagu Islami dan menantikan aja maghrib. Kita akan gabung ya di Persatu RRI Manokwari hari ini. Tema tugas bakal teman saya budaya ya di malam hari ini sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

الله أكبر الله.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ya, sudah ada sekilas info ya budaya di malam hari ini ya. Ada Kementerian Pekerjaan Umum bergerak menengangi longsoran yang menutup sejumlah ruas jalan nasional pasca gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penengahan dilakukan untuk menjaga konektivitas masyarakat sekaligus mendukung mobilitas penanggulangan bencana di wilayah dampak. Semoga juga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan juga keselamatan serta proses penanganan dan juga pemulihan dapat berjalan dengan baik. Kementerian PU juga akan terus mendukung upaya penanganan di lapangan sesuai kebutuhan. Dori juga dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Ia juga menginstruksikan jajaran balai di NTT meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak gempa. Kesiapan ini personel alat berat ya seperti koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan. Hasil pemantauan awal menunjukkan sejumlah longsor tebing menutup badan jalan nasional di beberapa ruas wilayah NTT. Ruas terdampak antara lain Malwatar, BTS Kota Rute, pada kilometer 210, serta Rute Rio dan Dinin. Sebelah wilayah ini PKK ya 3,4 mendapatkan dukungan satu unit ekskavator untuk menangani materi longsoran. Kemudian dua unit loader dikerahkan pada wilayah PPK 4,41 dan juga satu ekskavator disiaga di ND. Untuk penanganan dilakukan bertahap untuk memastikan struktur ini jalan nasional kembali berfungsi setelah mendapat gempa. Upaya tersebut ini sekaligus juga mendukung akses masyarakat dan juga proses pemulihan di wilayah NTT. Ya, sebatas kelas info ya, bersaudara di malam hari ini.

Ya sebenarnya informasi ya bersaudara di malam hari ini ada musik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia ini sejak zaman dulu ya, dari Sabang hingga Merauke. Musik Nusantara ini lahir sebagai cerminan identitas daerah, sejarah dan juga spiritualitas. Alunan gemelang Jawa ini yang halus ya, tabuhan gondang Batak yang penuh semangat, hingga juga ritmetiva Papua yang menggema, semuanya menunjukkan betapa kayanya ragam musikal di negeri ini. Musik tradisional ini di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi ritual dan juga pendidikan moral. Misalnya ya, sebab budaya dalam budaya Dayak ini, musik dengan alat sapel digunakan untuk menemani tarian ritual yang berhubungan dengan alam dan juga roh leluhur. Begitu juga dengan aklung dari Jawa Barat ya, yang dimainkan secara bersama-sama untuk menenangkan pentingnya harmoni dan juga kebersamaan. Yang berikut ada tarian Nusantara ya, gerak yang penuh makna. Selain musik juga, tarian tradisional ini Indonesia juga menjadi simbol kekayaan budaya. Setiap tarian ini memiliki makna mendalam dalam dan juga seringkali terkait erat dengan sejarah. Legenda ini atau ritual adat tari saman dari Aceh misalnya terkenal di dunia karena gerakan ini serentak pada penarinya yang melambangkan kekompakan dan juga persatuan. Untuk sementara itu ya, tari kencang ini Bali menghadirkan drama epik Ramayana dengan perpaduan suara cak dari ratusan penari pria. Yang berikut ada peran musik dan juga tari dalam ritual dan kehidupan sosial. Musik ini dan juga tari selalu hadir ya dalam berbagai momen penting, baik itu kelahiran, pernikahan, panen hingga kematian. Misalnya dalam budaya Minangkabau, tari piring ini biasanya dipentaskan pada acara syukuran panen. Gerakan penari ini yang ilahin memainkan piring mencerminkan kelincahan sekaligus juga rasa syukur. Untuk di Bali ya, gemelang ini selalu mengiringkan setiap upacara adat, mulai dari perayaan keagamaan hingga proses kremasi. Untuk di Maluku ya, musik ini ketatabong ini dimainkan untuk merayakan perdamaian antara kampung. Untuk kehadiran musik dan juga tari di setiap acara menunjukkan bahwa kebudayaan ini adalah medium untuk menyatukan masyarakat dan juga memperkuat identitas budaya. Yang terakhir ya, sebab budaya ada modernisasi dan juga tantangan di era 2024. Di tahun 2024 ini membawa perubahan besar bagi perkembangan seni musik dan juga tari nasional. Banyak juga generasi muda yang mulai memadukan musik tradisional dengan genre modern seperti pop, jazz atau EDM ya. EDM. Aku ini kita tidak hanya dimainkan dalam acara adat, tetapi juga dipentaskan di panggung internasional dengan aransemen modern. Begitu juga untuk dengan tarian tradisional ya, yang dikemas ulang agar fasin dengan mengendara semuda tanpa kehilangan nilai aslinya. Ya, suatu informasi ya, bersama saya di malam hari ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: sperma melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Cerita legenda kali ini tentang legenda di masyarakat Kupang Tuo Tebing Tinggi. Kecantikan gadis di desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, konon tidak ada yang melebihi kecantikan Siti Lamjena, gadis cantik yang ayu yang tinggal di desa Kupang Tuo sekitar abad ke-8. Hingga kini misteri kutukan itu oleh sebagian masyarakat masih dianggap dan masih terasa bagi penduduk setempat. Diceritakan bahwa salah seorang warga asli desa Kupang mengatakan cerita ini ada sejak masa kerajaan di Palembang. Ia tahu cerita ini dari tetua warga desa Kupang. Hingga saat ini cerita ini masih terjaga sampai dengan turun-temurun dan inilah kisahnya. Diceritakan, menurut cerita, saat itu hidup seorang gadis cantik di desa Kupang, di mana gadis tersebut menurut masyarakat setempat bernama Siti Lamjena atau Siti Rohina, atau juga dikenal masyarakat setempat dengan nama Sahina. Hendak dipersunting sang raja yang berlayar di Sungai Musi dari Palembang.
1: Wahai putri nan cantik jelita, sudikah kiranya dikau ku persunting menjadi istriku? Karena hasad hati terpukau dengan kecantikanmu.
2: Maafkan daku, Tuanku Paduka Raja. Bukanlah kecantikan rupa semata yang menjadi hal utama. Jikalah cinta berdasarkan rupa, maka cinta itu tak berasal dari hati, hanya hasrat yang timbul. Kalaulah begitu, hendaknya Tuanku merubah perasaan Tuanku, cukup memuji saja.
1: Oh, janganlah tersinggung. Aku hanya bergurau. Walau aku suka dengan parasmu, tapi hatiku pun sama, aku kan setia demimu.
2: Jikalau sudah bulat keinginan Tuanku, hamba berharap Tuanku dapat menemui kakakku yang akan menentukan semuanya.
1: Siapakah gerangan nama kakakmu itu, wahai Siti Lamjena?
2: Dia lelaki utama di desa kampung ini. Dia yang menjaga desa ini menjadi desa yang aman. Namanya Abdul Amaran atau Puyang Juara.
0: Dulunya, desa Kupang letaknya berada di pinggir Sungai Musi, disebut warga Kupang Tuo. Namun, sayang Siti Lamjena dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Amaran dikenal Puyang Juare menolak lamaran sang raja.
3: Maaf Tuanku Raja, bukannya hamba menolak keinginan dan lamaran Tuanku, tapi karena adikku Siti Lamjena masih terlalu muda untuk dinikahi. Lamaran Tuanku, aku tolak.
4: Apa? Kalian berdua memang telah sekongkol untuk menolak pinanganku. Baiklah, aku masih tetap bersabar. Aku tunggu beberapa pekan lagi. Aku akan datang kembali ke desa ini.
0: Karena keinginannya ditolak, lalu raja menyampaikan akan datang ke desa Kupang Tuo kembali untuk membawa Siti Lamjena.
2: Kakanda, bagaimana dengan ucapan penolakan kita? Apakah tidak membuat marah raja?
3: Tenanglah. Kakakmu ini akan mencari jalan keluar. Mudah-mudahan permasalahan ini akan segera selesai. Sang raja tidak akan marah.
0: Pada suatu kesempatan, sang raja kembali ke desa dan ingin membawa gadis pujaannya, Siti Lamjena. Hal itu terdengar oleh Abdul Amaran. Sebelum raja datang, Abdul Amaran berdiam diri dalam kamar mencari akal siasat. Lalu Abdul Amaran dengan keluarganya mencari akal agar Siti Lamjena tidak dipersunting dan akhirnya memutuskan Siti Lamjena disembunyikan keluarga dengan cara dibuat galian di dalam tanah.
5: Apakah tidak berbahaya, Kakanda, walau kita menyembunyikan adik kita dalam lubang yang ditimbun tanah?
3: Lubang itu sudah aku persiapkan dan akan aku buatkan senyaman mungkin buat Siti Lamjena bersembunyi di dalamnya.
5: Kalaupun tidak berbahaya, kami sekeluarga dan warga desa di sini akan turut membantu menyembunyikan adikku yang cantik jelita ini.
0: Rencananya, lubang akan diberi bambu ditanam untuk alat bernapas Siti Lamjena bersama perlengkapan seperti tikar, sisir, daun sirih, dan buah pisang emas sebagai makanannya.
1: Senang sekali Kakanda Abdul Amaran. Kami bisa bertemu kembali dengan Kakanda. Sudah lama waktu ini kami nantikan. Mana Siti Lamjena yang hamba ingin persunting? Nanti dia kelak akan menjadi permaisuriku bertahta di kerajaan.
3: Maafkan kami Tuanku. Sudah beberapa hari ini adikku Siti Lamjena tidak pulang. Dia pergi entah kemana. Kami pun merasa cemas. hingga kini belum terdengar kabar.
4: Apa? Kalian semua menipuku. Aku tidak suka ditipu seperti ini. Para prajuritku, cari si Tilamjena dan hadirkan ke hadapanku.
3: Silakan kalau tuanku berniat mencari, yang pastinya dia tidak berada di sini lagi. Dia tidak sudi diperistri raja.
4: Puyang! Gawat Puyang! Puyang maafkan hamba, Puyang! Puyang! Gawat Puyang! Puyang, maafkan hamba, Puyang!
3: Kenapa kau berlari-lari? Seolah ada sesuatu yang penting.
4: Iya, Tuan. Lubang tempat menyembunyikan si Tilamjena. Tampaknya lupa kita buat lubang kecil untuk bernafas. Apa? Sampai senekat inikah kau lakukan Kakanda Abdul Amaran? Bagaimana dengan keadaan? Prajurit, bantu warga desa. Bongkar dengan cepat lubang itu.
6: Baiklah, Puyang. Tuanku, kita harus mempercepat sebelum terlambat dan terjadi sesuatu pada adik Puyang.
0: Hingga waktu ditentukan raja sudah tiba dan ternyata Abdul Amaran lupa memberi bambu suling untuk alat pernapasan di dalam tanah.
7: Gali terus, ayo kalian gali. Adikku si Tilamjena, maafkan kakakmu ini. Ayo, semua bantu menggali tanah ini.
0: Namun sayang, saat digali lagi, si Tilamjena sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal peralatan yang sebelumnya dimasukkan bersamanya yang tersisa.
4: Maafkan aku, si Tilamjena. Aku menyesal memaksamu menikah dengan diriku. Maafkan aku, si Tilamjena.
7: Kakakmu ini merasa bersalah, si Tilamjena. Biarlah mungkin ini sudah jadi takdir kita. Dirimu telah berkorban demi kedamaian desa ini.
0: Menurut warga, sebelum disembunyikan di dalam tanah, si Tilamjena sempat menyebut kalau gadis desa Kupang tidak sampai menyerupai atau melebihi kecantikannya.
2: Aku bersumpah kalau gadis desa Kupang ini tidak sampai menyerupai kecantikannya melebihiku. Karena cantik itu luka, cantik itu sebuah petaka. Jangan sampai kecantikan mereka akan seperti yang aku alami. Cukuplah aku yang merasakannya.
0: Hal ini diucapkan si Tilamjena agar kejadian serupa tidak dialami warga desanya seperti yang dialami oleh dirinya. Sampai saat ini cerita rakyat desa Kupang ini dikenal dengan cerita Puyang Gadis. Saat ini kondisi makam cukup terjaga dan warga setempat masih menganggapnya keramat. Di dalam makam tersebut terdapat gundukan tanah yang tinggi, melebihi tinggi orang dewasa. Dipercaya, itulah sebagai makam Puyang Gadis dan lama-kelamaan gundukan itu semakin tinggi. Sahabat budaya, sampai berjumpa dalam kisah legenda yang lainnya di RRI Programa 4.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: tes, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman US

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke Tanah Suci, Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.

0: Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
1: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa Bapak, Bu.
0: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan Bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, Bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: ibu pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
1: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Iya. Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil je Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah, ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abanglah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh.
1: Sekali lagi terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wajah karam, wajah karam, wajah jawas, wajah jawas.

0: Assalamualaikum.
1: Ya Allah. Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pak cik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya ya ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga jumpa sama kita dan Ramli ni sini pak cik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan, ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu ah. Ndewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kawannya kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Insya-Allah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Ya, benar tu.
0: Insya-Allah. Amin. Terima kasihlah sama-sama doakan

0: Yuni, Yun, iya Bu. Kenapa Bu? Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat. Ya,
0: iya Nak, doakan Ibu ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang, tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah, insyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-sama lah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar bila nampak adik Yuni tadi? Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Ha, bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Ha, jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Ha, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam eh?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan, bah. Calon bini mu ni, orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Eh, salah. Ya. Jadinya, orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ya, sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia udah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Ibu, Yuni.
5: Iya, Bu. Ibu.
4: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
5: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
4: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
5: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
5: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
5: Hamba, ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
5: Ya abang.
4: Yuni percaya ketulusan cinta Abang pada Yuni.
2: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan

Ya, sebenarnya informasi ya Pak Sudaya di malam hari ini ya. Mita masih bakal teman saya Budaya di malam hari ini ya. Sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: suka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
3: Bilang itu asal-asalan bikin saja.
4: Tanah Papua dianugerahi keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah, yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Moroj berarti sudut sana, sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur.

0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah, dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begini dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak, karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu, dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih, sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
2: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siap.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

suap gampang batu. Batu apa yang orang di batu kadera di situ.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: bagus.
1: Berat banget itu.
2: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
3: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
2: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini.

0: Aku punya pantun. Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
2: Apa sih kita udah siap-siap cakep.
0: Bukan maksudnya beli teratai ke Ternate.
3: Cakep.
0: Meski beda partai, kita

Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada, dengan terdengarnya rayap irama lagu ini, maka selesai itu sudah tugas kami menggagalkan acara siaran ini untuk Anda pagi ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2025. 2026. Kami mau undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pagi jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dan sudah kami yang bertugas, saya Anita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat istirahat, dan terima kasih, salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia akan melihat bahwa lewat masalah itu akan membawa dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan ada berkat di mana dia punya level iman akan meningkat. Tetapi ketika masalah itu dihadapi dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam kekuatannya, dengan berbagai macam jalan-jalan yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri. Dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita.
pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan.

Ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu di pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri. Sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji, tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini. Mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mengatakan untuk diri sendiri. Saya mau katakan, sebut nama Anda. Sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, bahwa saudara berhenti dari perkara itu, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini. Akan Tuhan selesaikan ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh di kehidupan saudara, dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan. Memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara. Bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun saudara. Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara, dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi

Lagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini, kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna, sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu. Kembali kepada saudara, apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni.
2: Maria. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Warta Berita Daerah edisi Minggu 16 Agustus 2026 selengkapnya akan dibacakan bersama Kartika. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mencanangkan gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh wilayah Papua Barat. Pencanangan ditandai dengan penanaman pohon matoa di kawasan Arboretum halaman kantor Gubernur Papua Barat di Arfai pada Manokwari, Jumat 14 Agustus 2026.

0: kita pohon yang kita bisa bagikan ya lewat toko-toko lintas agama untuk nanam, tapi juga masyarakat adat ya kita bagi juga untuk mereka, mereka tanam, bahkan juga berbagai organisasi ya sosial kemasyarakatan yang punya kepedulian terhadap hutan ya, tapi juga endemik pohon matoa.
1: Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyediaan bibit dan penanaman matoa di wilayah masing-masing.
0: Ada matoa, ada apa lagi? Rambutan, ada mangga, ada gaharu. Itu bisa dapat uang miliaran itu. Yang penting jaga rawat, ya. Ya, demikian juga ada pohon-pohon, rambutan, ya, mangga ini juga perlu ditanam ya. Ini kita punya pekarangan-pekarangan masih banyak yang luas ya. Luas, silakan tanam dan rawat baik, pada akhirnya ya bisa menghasilkan buah dan menghasilkan juga uang bagi keluarga, sehingga kita harapkan ya ke depan ya bisa ada penghasilan seperti itu.
1: Gerakan 1 juta pohon matoa tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan pemeliharaan dan pengembangan tanaman secara berkelanjutan, sehingga matoa dapat menjadi salah satu tanaman endemik yang semakin berkembang di Papua Barat. Lord Andika Maringga, siswa SMA Negeri 1 Manokwari, berhasil meraih juara 1 kategori Solo Putra dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat kabupaten. Prestasi tersebut menjadi langkah awal bagi Andika untuk terus berjuang hingga ke tingkat provinsi. Setelah meraih juara tingkat kabupaten, Andika kini mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya. Ia akan terus meningkatkan latihan, menjaga kondisi suara, serta mematangkan lagu yang akan dibawa agar mampu tampil maksimal di tingkat provinsi dan berpeluang melaju hingga nasional. Dalam ajang tingkat kabupaten, Andika membawakan lagu Bukan Dia Tapi Aku, yang dipopulerkan Judika serta lagu daerah Awin. Ia mengaku bersyukur dapat meraih hasil terbaik setelah menjalani persiapan selama sekitar 1 bulan. Andika mengatakan pengalaman mengikuti lomba sejak SMP menjadi salah satu modal untuk menghadapi persaingan yang lebih tinggi. Sebelumnya, ia 2 kali meraih juara 2 dalam perlombaan, bahkan salah satunya memiliki nilai yang sama dengan peserta yang meraih juara 1.
2: Kalau mempersiapkan diri dalam latihan, kita sudah diberitahukan sekitar 1 bulan sebelum lomba, sehingga di rumah kita sudah latihan secara pribadi maupun juga di sekolah. Setelah pulang sekolah, kita lanjut dengan latihan dengan setiap lomba-lombakan. Lagu yang saya bawakan yang pertama lagu dari lagunya Judika yang berjudul Bukan Dia Tapi Aku, dan kedua lagu daerah yaitu Awin. Nah, lagu ini sebenarnya cukup rumit, tapi puji Tuhan bisa karena kita sesuaikan nada. Lalu karena pesertanya kami cuma sekitar 3 atau 4 orang, dan kami cuma dari beberapa sekolah saja, tidak banyak, sehingga puji Tuhan saya bisa memenangkan.

0: masyarakat, seperti pendidikan kesehatan, penyediaan air bersih, serta penguatan perekonomian. Program ini diwujudkan melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMT, pembangunan jembatan Garuda, rehabilitasi pembangunan sekolah, hingga pembangunan sarana air bersih. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sirait usai mengikuti podcast di RRI Manokwari kemarin mengatakan, khusus pembangunan KDKMP di Kabupaten Manokwari telah dibangun sebanyak 75 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 33 unit telah rampung sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan. David menjelaskan peresmian KDKMP masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selain pembangunan fisik, sejumlah fasilitas penunjang juga masih dipersiapkan mulai dari rak untuk tempat berjualan hingga kendaraan operasional.
1: Sebenarnya ada di Jawa itu ada yang sudah diresmikan, ada 1061 ya kemarin Pak, ada yang sudah diresmikan. Namun untuk daerah yang berada di luar Jawa, ini kita masih menunggu fasilitas dari pusat seperti kendaraan truk, mobil pickup, kendaraan roda tiga, gerai, rak-rak, kemudian perlengkapan klinik dan lain sebagainya, itu kita masih menunggu dari pusat. Nah, karena memang ada ribuan titik seluruh Indonesia, jadi bertahap, Bu. Mudah-mudahan ya koperasi yang ada di Manokwari ini sudah selesai kita kerjakan semua, fasilitas juga sudah datang.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari, Herman Rona mengatakan, mekanisme kepengurusan dan pengelolaan KDKMP masih menjadi pekerjaan rumah.

0: mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat luas dan juga calon pembeli. Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, yaitu menggerakkan roda perekonomian tingkat daerah dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan hingga ke tingkat kampung. Sebagai ajang edukasi dan perlindungan, yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku UKM mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi produk unggulan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sehingga produk-produk lokal yang memiliki potensi unggulan dapat terlindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta program pengembangan UMKM pemerintah Provinsi Papua Barat. Pameran diharapkan menjadi momentum memperkuat kemandirian pelaku usaha, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Papua Barat. Kondisi cuaca ekstrim saat ini atau yang disebut dengan El Nino Super sangat berpengaruh pada sendi kehidupan, terutama dari sisi ekonomi warga masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani. Saat ini, petani berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sebab sebagian besar tanaman mereka akhirnya mati, sehingga mereka harus dihadapkan dengan kondisi gagal panen. Marta Vince Mandacan, warga kampung Warbefor kepada RRI Senin 10 Agustus mengatakan, sayuran lokal saat ini diukur lebih sedikit untuk satu tumpuk atau ikatan sayur kangkung yang biasa dijual Rp5.000 kini menjadi Rp10.000. Kata Marta Vince, tidak hanya itu saja, saat ini sebagian besar tanaman yang ditanam para petani, terutama sayuran hijau, mati akibat teriknya matahari. Termasuk ubi-ubian, akhirnya gagal panen sebab banyak ubi hancur terpanggang di dalam tanah.
2: Pasti deh, hancur sendiri, panas jadi pasir, tanah, cepat-cepat dan akan jadi saya semua kering, hancur di dalam tanah. Di dalam tanah, panas kok, kok dapat ini panas di dalam tanah itu kalau macam kayak panas sampai macam air panas. Pasti masak sendiri di bawah tanah. Jadi sekarang ini kita cari yang sedikit ini saja untuk tebon, cuma sudah bakar, tapi tebon tapi nanti bakar, belum bisa tanam sayur lagi. Jadi ini pantura yang biasa, bahwa dia juara banyak untuk kasih makan. Masyarakat besar yang ada di kota Manokwari ini, tapi pantura panas jadi terada sayur lagi. Jangan kan mau yang sudah ada tapi sudah kuning-kuning, sudah habis, mau kering habis kan. Jadi ikatan juga tambah kecil. Ikatan juga tambah kecil. Datang tambah kecil, kalau kaspi ya, masih bisa, baru banyak, pisang masih bisa, tapi sayur, datang tambah kecil, yang kecil saja 5.000, ah, yang besar sedikit sudah 10.000.
1: Selain sayur-sayuran, hal lain yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat adalah hampir sebagian sumber air seperti kali-kali yang mengalir dan sumur yang ada menjadi kering, sehingga warga sulit mendapatkan air selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menyiram tanaman.
3: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa?

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Suara Budaya Manokwari.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau...

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.

0: Ini uangnya.
1: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayam.
2: Megahertz, suara budaya Manokwari.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu makanya.